kita sama-sama berdoa pastinya teman Pro 2 semoga segera pulih NTT, Kalimantan dan juga Sulawesi teman Pro 2 yang sudah banyak banget berita-berita di luar sana. Di NTT per 20 Agustus 75 orang meninggal dan 92.735 jiwa mengungsi dengan gempa susulan itu masih terus terjadi teman Pro 2. Di Kalimantan per 20 Agustus terpantau 1.487 titik panas dan lebih dari 32.000 hektar lahan terbakar teman Pro 2. Dan untuk di Sulawesi, kebakaran hutan dan lahan meluas sejak Juli, ini dipicu kemarau ekstrim. Sulawesi juga terdampak tsunami dari gempa NTT teman Pro 2. Dan bisa dibilang teman Pro 2 di Nusa Tenggara Timur, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang perairan utara Flores pada 15 Agustus 2026 dan sempat memicu tsunami juga. Berdasarkan data BNPB per 20 Agustus pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, 75 orang teman Pro 2 meninggal dunia dan 92.735 jiwa mengungsi dan jumlah pengungsi melonjak 59.647 jiwa sehari sebelumnya. Nah, gempa susulan ini masih terus terjadi, tercatat ada 3.860 kali dengan magnitudo terbesar 6,2. Dan di Kalimantan, teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan belum berhenti. Satelit NOAA 20 mendeteksi ada 1.487 titik panas pada 20 Agustus ya, terbanyak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Data BNPB juga mencatatkan lebih dari 32.000 hektar lahan terbakar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kabut asapnya juga bahkan terpantau melintasi perbatasan hingga Sarawak, Malaysia. Di Sulawesi juga kebakaran hutan dan lahan meluas sejak Juli akibat kemarau ekstrim dengan peningkatan kasus Nrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Parepare dan Makassar. Sulawesi juga ikut terdampak tsunami dari gempa NTT. Sejumlah rumah di Kepulauan Selayar dilaporkan juga rusak teman Pro 2. Dan semoga proses pemulihan ini bisa berjalan dengan cepat dan semoga mereka yang masih bertahan bisa diberikan kekuatan yang sangat luar biasa teman Pro 2. Sumatera dan lain sama Aceh dan lain sebagainya teman Pro 2, semoga semua seluruh di Indonesia yang terdampak dari bencana dan juga kebakaran hutan dan lain sebagainya, semoga diberikan pemulihan, proses pemulihan yang berjalan dengan cepat. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Oh my god.
1: Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan untuk informasi berikutnya yang bakalan Aldi share ke kamu semua Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Hot Wheels Monster Truck Teman Pro 2, yang biasa kita lihat di mobil-mobil Hot Wheels ya, di toko-toko, atau mungkin kamu sering banget lihat di Instagram dan sebagainya. Kali ini kamu sering lihat langsung Teman Pro 2 Hot Wheels Monster Truck Live Glow and Fire, yang akan digelar pertunjukan pertamanya di Indonesia di tanggal 28 dan 29 November 2026 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta, di promotori One Step Forward Teman Pro 2. Gokil. Tiketnya dijual di Rp450.000 untuk kategori 6 hingga Rp3.500.000 untuk VIP Glow Box, belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Gitu Teman Pro 2. Ini mah pertama nih, gokil. Jadi ini first time ever in Indonesia. Yoho. Keren banget, pengen nonton tapi susah. Ini seru banget ini mah, anak-anak waktu Aldi masih waktuku kecil aku suka melihat ini. Tapi thank you so much buat kamu ada waktu, boleh lah.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

informasi berikutnya datang dari LMBTA, saya disuspend dari daftar laki-laki panutan anti kekerasan terhadap perempuan yang disusun The Pixel Project. Organisasi anak laba itu mengumumkan keputusannya pada 19 Agustus 2026 dan menyatakan suspensi berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Area masuk ke daftar tersebut pada 2024, tepatnya di Honor Roll kelima yang berisi 16 laki-laki panutan. Dan dia dinilai selama bertahun-tahun berusaha membenahi pandangan misoginis dalam dirinya, mendukung perempuan di dunia seni dan bersuara soal kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan, teman Pradua. Dan selanjutnya nanti bakalan ada beberapa lagu yang bakalan nemenin kamu, teman Pradua, di pagi hari ini. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Yang lagi nonton gerak jalan, tetap semangat teman Pradua. Yang ikut gerak jalan, ya Aldi juga, mungkin mereka gak akan dengar ya, tetap semangat aja, alright.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Susu aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Saya Melayu.
4: Tiang nak Bali.
5: Ya Odo Ononiha.
6: Dan orang awak.
7: Kami orang Kalimantan.
8: Sadake.
7: B orang Kupang.
9: Sama orang Papua.
10: Abdi teh Sunda.
11: Aye Betawi.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih bareng Aldi teman Pro 2 dan pastinya untuk di pagi hari ini Aldi pengen ucapin selamat pagi dan semangat terus buat kamu untuk menjalankan aktivitas di hari Sabtu. Ini Sabtu malam Minggu bukan? Iya benar. Ini hari Sabtu malam Minggu teman Pro 2 asoy gay boy banget menikmatin hari ini hari libur ya enggak sih? Dan nanti ini masih kamu pasti masih menikmati posisinya lagi menonton gerak jalan 17 km. Ih, semangat. Aldi lihat di story itu udah pada semangat-semangat ya, udah pada seragamnya bagus-bagus juga. Tapi sayang sekali diriku tidak bisa nonton untuk di pagi hari ini karena harus siaran dan nemenin kamu semuanya sampai dengan jam 10 nanti. Ya udah deh, nikmatin aja, enjoy aja, tetap semangat ya.

Mendengarkan Pro 2 FM 7 Pinang, jangan beda frekuensi ya. By the way, udah pada makan pagi atau sarapan teman Pro 2? Ali yakin pasti udah sih. Ada yang udah, tapi ada juga yang belum. Yang belum, kita satu grup teman Pro 2. Ali belum. By the way, nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 Ali bakalan ngulik abis untuk makanan-makanan kuliner unik di Indonesia ya. Dimana ini akan masuk di program Beranda Asta Cita, akan ngebahas tentang budaya pariwisata. Jadi sebenarnya budaya pariwisata itu tidak hanya dari tempat wisatanya aja atau mungkin budaya yang ada di daerah tersebut, tapi kuliner juga masuk di elemen-elemen pariwisata teman Pro 2 ya. Kalau misal kamu ke daerah tertentu, pasti kamu bakalan mencari makanan apa sih yang menarik di sini. Abis ini bakalan kita bahas di jam 9 sampai dengan jam 10 siang nanti.

Gak sudah sampai ke Anoman Pro 2. Memang selain dikenal dengan suku dan budayanya, terus habis itu pariwisatanya yang beragam, Anoman Pro 2 Indonesia juga memiliki banyak banget kuliner yang gak kalah uniknya dengan negara-negara lain. Anoman Pro 2 ya, kita tuh kaya banget dengan rempahnya. Pasti kita juga banyak banget dengan makanan-makanan enak, lezat, unik teman Pro 2. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Jadi Aldi kalau misalnya Aldi jelasin nih selama 1 jam gak cukup. Pasti Aldi jelasin cuma rangkum sampai beberapa makanan aja teman Pro 2. Yang pertama ini ada Ampiang Dadiah teman Pro 2. Ampiang Dadiah ini makanan khas dari Sumatera Barat. Ali belum pernah cobain, tapi kayaknya menarik teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu makanan unik yang bisa kamu temuin di Indonesia. Kuliner ini ya, khas Indonesia ini terdiri dari ampiang dan dadih. Ampiang sendiri ini merupakan pangan yang terbuat dari beras ketan dan ditumbuk. Sedangkan dadih itu adalah susu kerbau yang difermentasi. Nah, sorry to say kalau misalnya Aldi penyebutannya agak salah ya teman Pro 2. Nah, jadi dadiah ini diolah dengan cara tradisional khas Minangkabau, yaitu disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Campuran ampiang dan dadiah tersebut disajikan dalam satu mangkok yang lengkap dengan es serut. Nah, rasa makanan unik satu ini itu terlihat sangat segar dan manis karena memiliki kandungan santan dan gula merah teman Pro 2. Itu dia ampiang dadiah. Ampiang Dadiah. Duh, gimana sih cara penyebutannya? Apa Aldi harus telepon teman Aldi yang memang orang Minang teman Pro 2 biar kita tidak salah menyebutkannya? Atau Aldi tanya dulu apakah dia pernah cobain Ampiang Dadiah? Siapa di sini udah cobain? Kasih tahu dong ke Aldi, gimana rasanya? Ini pasti enak banget, seger soalnya.

Kali ini ada makanan yang Aldi suka banget, teman Pro 2. Ini adalah salah satu makanan yang kalau misalnya Aldi makan, nambahnya berkali-kali. Ih, gak hanya berkali-kali sih, tapi lebih ke makannya tuh terus-terusan gitu, kayak gak pakai rem. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan gulai ayam, teman Pro 2, atau mungkin apalagi ya, gulai apalagi ya, ya pokoknya begulai lah. Ini ada nih, gulai siput. Biasanya kalau di sini sebutannya siput isap sih. Nah, itu teman Pro 2. Jadi siput ya, ini adalah kalau misalnya di sini Aldi nggak tahu ya carinya itu di mana, teman Pro 2, tapi Aldi sering dapat itu kalau nggak di pasar, di daerah-daerah Tanjung Unggat atau di daerah mana lagi gitu, itu pasti siput isap ini selalu diincar teman Pro 2 bagi beberapa kalangan yang suka banget dan jago banget makan siput isap. Karena bagi siapapun yang tidak jago makan siput isap, teman Pro 2, dia akan kesusahan dan dia akan sulit sekali dan dia bakalan kesel, nggak bisa dikeluarin si siputnya ini, teman Pro 2. Jadi siput yang satu ini memang kecil, teman Pro 2, tapi rasanya bukan main besar lagi di mulut kita. Jadi pengen nanti saya makan siput isap kali ya. Jadi siput isap ini kalau misalnya di Tanjung Pinang sendiri kamu bisa cari dimanapun, ada di tempat makan sih, enggak dimanapun, tapi ada beberapa tempat makan yang menyediakan namanya siput isap, teman Pro 2, atau gulai siput, atau mungkin olahan siput lainnya yang menyerupai siput isap ini. Ini enak banget. Kalau dari harga ya, teman Pro 2, itu variasi. Kalau Aldi sih makan siput isap nggak bisa dikit, teman Pro 2, harus banyak sih. Jadi buat kamu yang suka banget dengan siput isap, ancungkan tangan, kita sama-sama makan siput isap. Yuk, ya, kamu yang bayarin ya.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

rasa tempoyak durian teman Pro 2. Yang suka durian kayaknya boleh maju sih. Jadi buat kamu yang suka banget durian, kamu harus cobain makanan unik Indonesia lainnya teman Pro 2, yaitu adalah tempoyak. Ini merupakan kuliner yang terbuat dari durian mateng yang kemudian difermentasi, dan makanan ini yang jadi cukup populer juga di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, Jambi dan beberapa tempat lainnya. Nah, selain itu kuliner unik khas Indonesia ini juga bisa kamu temukan di Kalimantan Barat teman Pro 2. Nah, uniknya membuat tempoyak ini teman Pro 2, durian yang udah dilumuri garam kemudian disiram dalam wadah, tertutup selama 3 hari sampai 5 hari, dan tempoyak yang udah difermentasi ini bisa diolah menjadi sambal dengan campuran ayam atau udang atau juga pepes. Nah, disantap bersama pindang, dan rasanya unik banget karena dia memiliki rasa asam yang berasal dari proses fermentasinya. Jujur saja, Aldi belum pernah rasa teman Pro 2, tapi pengen banget rasa, apalagi Aldi kan pecinta yang namanya durian. Jadi kalau misalnya gak cobain, kayaknya rasanya tuh kayak kurang gitu, kurang banget.

Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan untuk di siang hari ini yang masih mendengarkan Beranda Sacita, kita sudahi dulu teman Pro 2 untuk makanan-makanannya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi waktunya nggak cukup. Jadi I'm so sorry. Kita lanjut lagi nanti di next hari lah ya, di next program untuk membahas tentang makanan lagi. Semoga ada kesempatannya. Abis ini bakalan dilanjutin dengan penyiar selanjutnya. Aldi pamit. Bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Peserta Bentang Jawa 2026 Abi Seka punya cara unik untuk melawan rasa bosan dan lelah dalam perjalanan menuju garis finish, dan dia menghitung jumlah setiap koperasi desa merah putih yang ditemui sepanjang perjalanan. Bentang Jawa sendiri merupakan ajang bersepeda jarak jauh mandiri sejauh 1.500 km yang membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat di Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk bertahan hidup. Lewat postingan foto, terlihat warga di sana yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Warga terlihat melantunkan doa dan mengamankan patung rohani mereka di tengah bencana yang sedang melanda. Perjuangan yang dihadapi banyak keluarga di wilayah ini mencerminkan tekad kuat serta keyakinan yang tidak pernah surut dalam menghadapi setiap tantangan, ketimpangan sosial, dan kondisi alam.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Nanti di Point One Radio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman radio, selamat siang barengan sama Adele ya, yang nemenin kamu nih pokoknya di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Walaupun nanti aku gak sepenuhnya nemenin kamu selama 5 jam ke depan teman radio, tapi nanti juga bakalan ada si Nura dan juga Wulan yang nemenin kamu ya di top 20 hits Indonesia dan juga di top 20 hits mancanegara. By the way teman radio, seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 itu waktunya kamu bisa ikutan gabung sama Adele di Sulit Susun Like a Hits.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

lagu hitsnya Tuan Pro 2 di posisi pertama nih ya. Ada dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Terus di posisi kedua ada Shape of My Heart. Terus di posisi ketiga ada Ikra Dehraim Laude, Lullaby, Zara Lurch di posisi empat. Di posisi kelima ada Satu Bulan dari Bernadia. Di posisi keenam ada Supernatural by Ariana Grande. Di posisi tujuh ada lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Bener ya, kalau rindu itu jangan terlalu dipaksa. Apalagi kalau dibuat-buat rindunya. Bilangnya sih rindu, tapi taunya rindunya bukan buat kamu doang. Di posisi ke-8 ada Thursday by Opaline. Terus di posisi ke-5 ada Bintang 5 by Tansy featuring Chelsea. And the last position we have Mystical Magical by Ben Sampun. Dari 10 lagu hits yang udah Adele kasih tahu susunan ala Adele. Nah, susunan ala teman Pro 2 yang kayak gimana sih?

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

kedua. Udah waktunya buat Adele baca jawaban dari kamu buat muterin lagu-lagu yang sudah teman-teman susun ya. Karena kalau di awal kan Adele ngasih tahu susunan Adele aja nih di WhatsApp.

berdua pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia. 92,1

Oke, Tom Freddy, waktunya itu balik lagi buat muterin lagu yang udah kamu susun ya. Di WhatsApp ini ada dari Andi Julianto. Andi nanya, nomor 1 udah naik belum ya? Karena nomor 1 belum naik, jadi lagunya bisa nih buat aku puterin. Susunan ala Andi, segalanya itu kamu dari David Bayu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Teman Pradiwa, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit Susun Lagu Hits. Karena lagu-lagunya udah naik semua juga, itu tandanya Sulitnya udah handul. Thank you. Buat kamu yang gak kebagian lagu-lagunya, aduh puterin, tenang aja, masih ada hari besok di jam yang sama. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, kamu bisa ikutan gabung Sulit di Pradiwa Tanjung Pinang. Jadi pastiin kamu kalau mau gabung ya harus gece, gerak cepat teman Pradiwa. Karena hanya ada 10 lagu yang bisa kamu susun nih. Dari 10 lagu itu kamu pengen susunan ala kamu tuh yang kayak gimana sih? Okay. Dan lanjut, nanti aku bakal ngebahas informasi seputar dunia kuliner. Cocok banget untuk kamu yang lagi bingung kira-kira siang ini enaknya makan apa ya? Udah kepikiran belum nih teman Pradiwa? Siang ini kamu bakalan makan apa?

0: teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Hal besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

dengan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
2: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
2: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan, kok kayak gini juga? Eko kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
2: Putus, weh. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
2: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih koren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
2: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Siapa?
2: Hah?
5: Kalau aku sih
2: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
2: ayo tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
2: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya.
2: Dia loh.
1: Mau.
2: Ya randy juga loh.
1: Gak mau.
2: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan randy masih numpang-numpang sama boy. Apain sama randy yang modal?
3: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Jadi siang ini teman Pro2, kamu makan apa? Kalau Adele itu siang ini akhirnya memutuskan untuk makan ayam kecap teman Pro2. So yummy! Dan juga ditambah ada sambelnya. Jadi nggak terlalu yang manis banget, tapi ada sambelnya juga. Nah itu memang perpaduan yang sangat pas. Kecap itu kan juga menjadi salah satu makanan pelengkap ya, yang identik dengan makanan berkuah asli Indonesia. Mulai dari bakso, mie ayam, terus juga ada soto, sop ayam, sampai sop daging yang juga sering dicampur pakai kecap nih untuk pelengkapnya. Dan teman Pro2, bahkan hampir di setiap orang makan sebotol kecap itu udah pasti ada ya di atas meja teman Pro2. Dan itu bebas sih, kalau kamu sebagai pengunjung mau pakai kecap kah atau tidak kah juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas, kecap itu akan selalu ada di atas meja. Dan juga kalau kamu lagi bingung untuk siang ini mau makan apa, aku ngerekomendasiin makan ayam kecap sih teman Pro2. Menurut aku ayam kecap itu juga nggak pernah salah buat menjadi asupan kamu di siang ini. And FYI, tahu nggak sih teman Pro2? Ternyata untuk ayam kecap sendiri itu juga ada sejarahnya loh. Wow, ya benar sejarahnya. Iya, jadi ayam kecap itu berasal dari perpaduan budaya Jawa dan juga Tionghoa. Dan hidangan ini lahir dari akulturasi kuliner Tiongkok yang membawa teknik memasak daging dengan kecap asin. Dan akhirnya ini beradaptasi dengan lidah lokal Indonesia lewat penemuan kecap manis khas Nusantara yang kaya akan gula arennya. You hear

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Belakangan ini, teman berdua, timeline aku isinya dua hal. Orang ngopi sama orang upload Strava. Sepatu warna-warni, baju dry fit yang kece, lari 5 jam. Lari jam 5 pagi, terus captionnya, is it 5K before work? Asik banget. Nah, akhirnya kan muncul nih istilah pelari culture. Sebenarnya sih ini bukan komunitas resmi ya, tapi sebutan lucu buat orang-orang yang bikin olahraga itu terasa lebih lifestyle, lebih okay ya, lifestyle sehat, ketemu teman baru, explore kota, sampai nongkrong habis fitness. Tapi teman berdua, yang menariknya di balik estetiknya, lari itu lagi naik karena memang olahraga ini paling mudah ya buat dimulai. Gak perlu sewa lapangan, gak perlu alat mahal. Modal sepatu yang nyaman, badan, dan juga niat tuh. Yang paling susah tuh niat ya teman berdua. Lari juga bukan soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang konsisten. Banyak orang yang awalnya itu ikut tren, tapi bertahan karena efeknya bikin butuh lebih baik. Yang paling keren bukan hasil 5 menit per kilometer, tapi karena berani mulai dari 15 menit pertama. Pelari culture itu bukan yang outfitnya mahal, tapi yang tetap datang walau ya larinya cuma pelan.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada.

0: dong. Tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya, istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya, ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo? 92.1

buat Pradua FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu. Sebelumnya adalah teman Pradua yang pasti juga masih mengudara nemenin teman Pradua nih. Sebelum akhirnya kamu nanti bakal temenin sama si Nura ya. Jadi kalau kamu baru mulai buat lari teman Pradua, itu gak apa-apa banget loh kalau gak sampai 10 km ya manis ya. Ya ada baiknya tuh step by step aja, karena tubuh kamu juga perlu buat beradaptasi. Ada 5 star pack pelari pemula, sepatu yang nyaman. Ingat ya, yang nyaman itu gak harus mahal teman Pradua. Yang penting ukurannya pas, ada bantalan, dan memang buat lari ya. Dan jangan kejar pace, fokus dulu nih, bisa ngobrol sambil lari. Ya itu tandanya intensitas kamu tuh masih aman banget. Coba 1 menit lari plus 2 menit jalan selama 20-30 menit. Nah ini justru dipakai banyak pelatih pemula loh. Dan gak lupa buat stretching ya. Jalan cepat, ayunin kaki, putar pinggul, gak langsung sprint dari parkiran ya. Recovery itu juga termasuk latihan loh. Jadi dengan tidur yang cukup dan minum air sering lebih, ini berpengaruh dibandingin beli gear baru itu. Kesalahan terbesar pemula itu sebenarnya ngebandingin kilometer pertama dengan orang yang udah lari 5 tahun ya teman Pradua. Bayangin kamu baru 1 hari, masa mau dibandingin sama pelari yang udah biasa dia ngalamin rutinitas itu selama 5 tahun. You used to call me on my... You used to, you used to.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Pray 2, hari Sabtu siang sudah ada Nura lagi dan lagi. Pokoknya kalau hari Sabtu ya kan siang jam 2 pasti Nura yang akan muncul updatein ke kamu lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini Tawan Pray 2 spesial untuk di top 20 hits Indonesia. Karena tadi baca negara, gantian dong. Wulan Gucci nanti akan nemenin kamu. Jadi untuk di minggu ini posisi gimana Nura, aman gak? Dibilang aman, harusnya aman ya, cuman pasti tetaplah Tawan Pray 2 berubah-ubah posisinya. Karena kan juga lagu yang kamu request belum tentu sama terus kan. Jadi ya posisinya bisa naik dan juga bisa turun. Tapi intinya untuk di minggu ini tidak ada lagu baru Tawan Pray 2, masih seperti lagu yang kemarin juga. So kalau gitu langsung saja kita puterin di posisi paling akhir di posisi 20.
1: This is number 20.

Valita. Ini turun satu peringkat untuk di minggu ini teman Pro 2. Lagu yang asik banget kamu nikmati sambil menikmati senja, karena kan senja ya judulnya, udah senja abis gitu. Jadi untuk Samuel Cipta ini ada di posisi 19, turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 18. Waktu di posisi 20 nya masih ada lagu dari dia yang mempertahankan posisinya, mempertahankan banget, takut banget terlempar keluar ya, kebuang, aduh. Ya kita gak pernah tahu, apalagi kalau seandainya minggu depan ada lagu baru yang masuk otomatis ya. Lagu yang paling akhir di minggu ini bisa aja keluar tahun kedua. Kecuali kamu rajin request ya, di minggu depan kamu rajin request bisa masuk tuh dia, oke? Dan kita lanjut lagi untuk lagu asik selanjutnya yang ada di posisi 18. 18.

milik dia. Tiga kata yang jujur sakit banget ya teman pro 2 kalau dimaknai banget, kayak direnungi arti dari hatimu milik dia. Asik, Arvian Dwi bagus banget milih judul lagu. Lagu ini terus satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16 teman pro 2, sayang sekali. Tapi untuk lagu ini masih tetap jadi juara sih, apalagi untuk kamu yang posisinya relate sekali dengan lagu ini. Sedih gak? Ketika kamu mencintai seseorang tapi ternyata hatinya dia bukan untuk kamu tapi untuk yang lain. Jadi aku gimana Nura? Cari pengganti dong Besti. Dia aja bisa bahagia tanpa kamu, masa kamu gak bisa sih, ya kan? Jadi untuk yang masih relate masih bisa banget request lagu ini guys di posisi 17 untuk di minggu ini. Sedangkan untuk tadi di posisi 18 lagu asik dari Deathbill, Spontan Tanpa Uhuy. Berhasil dia weh, naik satu peringkat, asik. Naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 19. Keren, keren, keren, keren. Kita lanjut lagi teman pro 2 ke posisi lagu selanjutnya untuk orang-orang yang bisa dibilang terkagum-kagum gitu melihat seseorang yang dia cintai, intinya terpesona. Yoyoy. Langsung saja kita puterin di posisi 16. 16.

senja lagi. Tapi kali ini untuk senja sudut kota Taman Pradua, beda dengan yang tadi senja teduh pelita. Senja sudut kota ini tuh lebih ke apa ya, momen dimana ketika kamu pulang kerja terus kamu ngelihat ada senja. Jadi tuh kayak yang ya ampun, ternyata aku pulang kerjanya masih sempat melihat senja. Karena di kota-kota besar ya Taman Pradua, itu bisa dibilang yang perginya terang, pulangnya gelap. Begitu terus setiap hari. Jadi ketika pulang masih bisa melihat matahari atau masih bisa melihat terang lah gitu intinya. Itu adalah satu hal yang harus sangat-sangat wajib disyukuri. Dan untuk senja sudut kota ini naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yang ada di posisi 14. 14.

lagu yang juga cocok untuk kamu yang baru mau berusaha untuk bangkit. Bangkit setelah ngalamin yang namanya life after breakup. Emang kalau ngomongin soal life after breakup ini, teman pro 2 gak ada yang murah ya. Karena ada sebagian orang yang bisa dibilang menghabiskan berjuta-juta untuk mengobati masa life after breakupnya tadi. Kenapa bisa sampai berjuta-juta? Karena ya itu harus healing kesana dan kesini yang tentu tidaklah sedikit uangnya itu. Makanya kalau ada yang bilang tidak ada patah hati yang habis di 1 dan 2 juta, real, itu no tipu-tipu. Yes, jadi untuk kamu yang mungkin sedang berusaha untuk bangkit, Nora doain semoga berhasil. Karena uang yang kamu keluarin itu juga bukanlah uang yang sedikit nominalnya. Untuk lagu dirimu yang dulu juga sama, cocok banget lagi lagu ini. Berdekatan ya, yang satu berusaha untuk bangkit, yang satu lagi bisa dibilang masih mencari gitu, kayak masih denial. Dimana ya dia yang dulu cinta sama aku, dia yang dulu selalu peduli sama aku gitu. Iya, ya ampun. Kalau kamu selalu mikirnya dia yang dulu, sedangkan dia yang sekarang udah jauh berbeda, pasti kamu akan susah untuk move on ya, ataupun pre 2. Karena bayangan kamu masih ada di diri dia yang dulu, yang selalu baik sama kamu. Sedangkan untuk sekarang, ya kamu sendiri deh yang tahu jawabannya. Untuk lagu ini ada di posisi 14, untuk di minggu ini kita lanjut ke lagu selanjutnya di posisi 12. 12.

bisa dibilang baru, termasuk baru Tomon Pride 2, karena baru tahun ini banget ya dirilisnya. Jadi untuk lagu Sempurnanya Aku dari band NPD ini, orang gak tahu ya apakah NPD ini baru atau gimana, tapi intinya untuk lagu yang Sempurnanya Aku ini bisa dibilang lagu baru. Jadi mereka ini ada 3 orang ya, bisa dibilang content creator semua. Ada Mario Cesar, Niki Putra, dan juga Lukman Hakim, Tomon Pride 2, atau yang biasa dikenal dengan Kak Kev. Kak Kev itu. Jadi mereka buatlah lagu ini. Terus juga ada lagu barunya lagi, yang baru banget lagi, Lupain Aku Please. Ah, sayangnya tuh belum masuk ya di ini kita, di top 20 hits lagu Indonesia. Kita belum masuk guys, karena mungkin belum ada yang pada request juga. Tapi it's okay, setidaknya Sempurnanya Aku sudah berhasil masuk. Selamat untuk di posisi 12 ada lagu dari Salpriyadi, Titik-titik di Ujung Doa. Untuk kamu yang berharap ini dan itu, semoga semua doa kamu bisa terkabulkan, Tomon Pride 2. Dan kita lanjut lagi aja langsung ke posisi selanjutnya, yang ada di posisi

0: Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top Hits Indonesia. Senang banget dua lagu yang baru aja tadi kita dengerin bersama teman Pro 2. Lagunya perempuan-perempuan contil era, happy era, bahagia era ya. Lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali. Itu juga termasuk lagu yang happy, walaupun awalnya mungkin sempat ragu kayak ya sempat membandingkan juga lah tentang kisah cinta antara dia dan pasangannya dengan pasangan yang lain. Tapi kalau kamu selalu membandingkan, gak akan pernah selesai, karena di dunia ini gak ada yang namanya manusia yang sempurna. Jadi untuk kekurangan-kekurangan itu harus disaling lengkapi lah intinya. Untuk di Gia Indrawari ini, teman Pro 2 naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 10. Untuk main-main gue dari Naikila ini ada di posisi 10 minggu ini. Berhasil banget naik 3 peringkat. Ya ampun. Ini gak tahu deh sampai saat ini apakah masih banyak yang bikin tren make up ala Naikila itu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke lagu selanjutnya di posisi 8.
1: 8.

0: satu kali dari Adrian Khalif. Baru aja kamu dengerin Teman Pre 2. Walaupun jujur Nora kayaknya agak kurang setuju ya sama lagu ini, karena kan kata sebagian orang lagu ini tuh menceritakan tentang ya kalau kita konflik, mau kelahi berapa ribu kali pun nanti kita akan tetap balikan gitu dengan orang yang sama. Iya, kalau seandainya masalahnya ya cuma masalah-masalah sepele, masalah yang menurut kamu bukan masalah yang serius gitu. Tapi kalau seandainya masalahnya serius, no, tidak, apalagi kalau sampai kekerasan, guys. Kekerasan dalam hubungan itu sama sekali jangan pernah kamu normalisasikan, Teman Pre 2. Karena untuk orang-orang yang sudah pernah melakukan kekerasan atau biasa melakukan hal itu, jangan pernah kamu berpikir nanti dia akan berubah kok. Tidak ya, tak segampang itu, kalau kata Andi Marito, ya kan. Dan untuk di minggu ini lagunya ada di posisi 7, Teman Pre 2 turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Untuk Everything You Are dari Hindia turun 1 peringkat aja. Belum jauh-jauh kok turunnya ya. Lagu Orang Bucin-Bucin ini ada di posisi 8 untuk di minggu ini. So, kita lanjut lagi ke lagu orang apa ya? Mau dibilang bucin gak bucin, tapi dibilang galau juga gak galau. Jadi intinya ada di fase yang lagi tenang era. Kalau sekarang bilangnya lagi di fase teh hijau era. So langsung saja kita putar. Ini dia di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Nah, Jogja Lantai 2 dari Fadi Sugi featuring Herwe yang kemarin masih menjadi juara ataupun pro 2, ternyata minggu ini ada di posisi 5. Berarti siapalah yang jadi juara minggu ini ya? Ada di posisi 5 loh dia, guys. Dan untuk Teh Hijau Tulus tadi ada di posisi 6 dari yang minggu lalu posisinya 8. Berarti siapa kira-kira yang menjadi juara tahun pro 2? Daripada kamu bertanya-tanya, menebak-nebak, so langsung saja kita puterin lagu galau selanjutnya. Lagu galau selanjutnya dari Juicy Lucy, Gurun Hujan di posisi 4. 4.

0: masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top Hits Indonesia. Yuhu. Sudah ada 18 lagu teman Pro 2 yang udah Nura puterin dari posisi 20 sampai ke posisi 4 tadi. Ya, udah ke posisi 4. Posisi 3 justru, kok 4 sih? Posisi 3, karena lagu yang baru aja kamu dengerin, lagu dari Raim La Ode, Bersenja Gurau, berhasil menjadi juara 3 untuk di minggu ini. Keren sih. Minggu lalu masih posisi 4, naik 1 peringkat, ada di posisi 3 untuk di minggu ini. Berarti siapalah yang menjadi juara 2 dan juga juara pertama untuk di minggu ini teman Pro 2? Sebelum kamu tahu dan sebelum Nura puterin, pokoknya Nura mau say thank you dulu untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Selain itu, kita langsung puterin aja lagu yang menjadi juara di Top Hits Indonesia minggu ini. Nura pamit, see you and bye.
1: Winner of second place is...

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Morning Song on 92.1. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.
0: Satu peradaban Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, Tompre 2 sore ceria, hari Sabtu seru. Semoga nanti malam Minggu kamu gak jadi huhuhuhu. Jangan galau ya guys ya. Hari ini seperti biasanya nih, waktunya ulet untuk updatein ke kamu lagu-lagu paling hits minggu ini dari kategori mancanegaranya. Ada 20 lagu paling populer Tompre 2. Jadi bakal kita spill dari posisi 20 sampai pertama kayak biasa. Tetapi sebelum bulan mulai, kayak biasa juga kita harus apresiasi lagu yang udah berhasil jadi juara-juara di minggu lalu, yang artinya jadi juara 1, 2, dan 3 tahun pra 2. So

0: 3 untuk minggu lalu ada lagu dari Sienna Spiro dengan The Visitor. Dan nomor 2-nya adalah Ella Langley dengan Choosing Texas. Nomor 2, nomor 1 Olivia Rodrigo with Drop That. Nah, by the way, ini kayaknya lagu-lagu yang juara perempuan semua ya. Solo-solo semua lagi. Oke deh, kalau gitu Nomor 2 ulang juga informasikan kalau minggu ini kita gak punya pendatang baru guys. Jadi gak ada juga lagu yang harus keluar. Ya semuanya aman, paling cuman berubah posisinya aja. Tapi tetap kamu harus pantengin kira-kira jagoan kamu ada di posisi berapa minggu ini. Udah masuk belum ke chart kita? Kalau misalnya belum, kamu request banyak-banyak guys, biar bisa diputerin terus bisa masuk ke chart kita. Nah, requestnya di mana Lan? Bisa di Spada pagi-pagi, bisa di sore ceria sore-sore, atau mungkin di Jaga Malam segmen teman cerita, cerita-cerita sambil dengerin lagu favorit kamu. Oke? Okay? Kalau gitu langsung aja untuk minggu ini kita mulai top 20 hits mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Benar-benar enggak berubah sama sekali ya. Benar-benar ini yaudah plek-plek sama guys. Dari nomor 20 dan 19 ada Justin Bieber dengan Daisies, stay di posisi yang sama. Begitupun untuk Blackpink dengan judul lagunya Go tahun Peradua. Tapi enggak tahu nih, kalau misalnya minggu depan ada pendatang baru, bisa aja mereka terdepak salah satunya, atau mungkin bahkan dua-duanya. 18.

Yes, yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara. Posisi 18 minggu ini ada Heart to Heart Song Pradua dengan Ruth. Ya, tapi emang lagu ini udah turun banget ya guys, karena mereka juga udah punya lagu baru. Turun satu tingkat untuk statusnya minggu ini dari 17 ke posisi 18. 17 ya direbut sama Olivia Dan with Man I Need. Oh salah. So Easy Wulan, yes. So Easy tuh Pradua, tapi ini juga nggak jadi satu peruntungan ya buat Olivia, karena dia juga turun satu tingkat dari 16 ke posisi 17. 16.

BTS sudah kembali ya beraktivitas dengan formasi lengkap setelah menyelesaikan wajib militer mereka masing-masing. Mereka juga merilis album berjudul Arirang dan sekarang ini lagi sibuk dengan tour dunia besar. Dan mereka juga baru aja menarik perhatian global loh guys, karena keputusan untuk memboikot atau tidak mengajukan karya untuk Grammy Awards 2027. Kenapa? Ini sebagai bentuk protes atas kategori khusus musik Asia. By the way, untuk lagu yang baru kamu dengerin adalah lagu berjudul Swim. Dari BTS harus turun 3 tingkat minggu ini dari 13 ke posisi 16. 15.

pengunjung Pinang Hits Music Station, Olivia Rodrigo, The Cure. Lagunya turun tuh nomor 2. Sayang banget padahal lagu ini belum pernah masuk ke top 10, tapi kayaknya memang agak kurang sih guys performanya kali ini. Jadi turun 12 ke posisi 15, sebanyak 3 tingkat. Diikuti Bruno Mars dengan I Just Might, sama guys. Sama-sama turun 3 tingkat. Lagu yang satu ini harus turun ke posisi 14, yang sebelumnya ada di nomor 11.

Jujur lagi seneng sama lagunya Jennie Blackpink, Less Than A Lover. Aku seneng deh sama irama lagunya Tawam Pradua, bikin tenang tapi gak bikin ngantuk gitu. Jadi Blackpink, Less Than A Lover, dari posisi 18 minggu lalu sebagai pendatang baru, hari ini langsung naik 5 tingkat guys, hadir nomor 13. Diikuti Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Kali ini mereka harus turun 2 tingkat dari 10 ke posisi 12. 11.

0: lagu terbarunya Hong semakin menyala Tuan Pradua. Kayaknya mereka lagi sibuk kolaborasi nih sama girl band, girl K-pop yang ada di Korea Selatan. Salah satunya Kiki. Jadi kemarin mereka baru aja collab gitu ya guys. Jadi si Nona, mereka ada beberapa personelnya yang ikut gerakan dari lagu terbaru Kiki. Begitupun sebaliknya, Kiki juga ikutan lagu terbaru Hong ini Tau Pradua dari Nona. Mereka bikin kolaborasi konten gitu. Waduh, keren sih. Ini strategi emang sering dilakuin sama girl band atau dunia-dunia K-pop. Tapi untuk Nona kan bukan K-pop gitu ya guys ya. Mereka keren, bisa masuk ke ranah itu juga. Untuk lagu Hong dari Nona minggu ini berhasil naik 4 tingkat dari 15 ke posisi 11 Top Radio. Diikuti Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagu yang satu ini juga berhasil 4 tingkat naiknya dari 14 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Kamu lagi dengerin program Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Olivia Dan with Man I Need. Oh my God, setelah turun atau keluar dari top 3 di minggu lalu, kali ini lagunya malah semakin turun tuh nomor 2, 5 tingkat dari 4 ke posisi 9. Dan diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Untuk lagu yang satu ini stay di posisi yang sama, gak berubah sama sekali guys. Oke, kira-kira ini sebentar lagi nomor 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang jadi juara siapa? Sejauh ini sih untuk lagu top 3 di minggu lalu belum ada kedengeran. Kayaknya masih aman. Coba kita lanjut dulu, skuy.
1: This is number 7.

rin Jumpinang Hits Music Station, Olivia Rodrigo's Stupid Song. Well, lagu yang satu ini berhasil naik 2 tingkat ke opera 2 dari 9 ke posisi 7. Minggu lalu ada di nomor 9, yes. Dan nomor 6-nya ada Nona with Rollerblade, yes. Masih sama aja nih, gak berubah. Ternyata bisa bertahan di posisi 6 ya. Oke deh, ini dia waktunya ulan spill nomor 5 dan nomor 4 ke opera 2. Biasanya dari sini kita bisa menebak apakah top 3-nya masih sama kayak minggu lalu atau ada yang tergantikan dengan yang lain. Coba kita dengerin posisi 5 minggu ini. 5.

0: Rere Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station CNS Viro. Baru aja Ulan Senggol soal top 3 nomor 3 minggu lalu. Udah kedengeran di nomor 5 atau nomor 2. Berarti The Visitor harus turun 2 tingkat dari 3 ke posisi 5. Nomor 4 ada Heart to Heart, Lemon Tang, yuhu. Berhasil naik 3 tingkat dari 7 ke posisi 4. Ini dia teman pro 2, waktu yang ditunggu-tunggu. Kita cek siapa sih yang berhasil merebut posisinya si Inespiro dengan The Visitor, lagunya yang berhasil jadi juara 3 di minggu lalu. Apakah tergantikan sama lagu-lagu jagoan kamu juga? Langsung aja kita dengerin juara kita minggu ini, Top 3.
1: The winner of third place is...

Radio Untung Cemirang Hits Music Station. Alright, Wong Pro 2 udah kamu dengerin untuk juara 3 dan nomor 2 di minggu ini. Ariana Grande dengan Hate That I Make You Love Me. Ini lagunya tuh minggu lalu ya, tukeran berarti mereka nih guys. Jadi minggu lalu itu The Visitor naik menggantikan Ariana Grande dan Head yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Nah, minggu ini ternyata tukeran lagi. Jadi CNN turun lagi ke nomor 5 dan Ariana Grande-nya naik lagi ke posisi 3. Epic comeback. Untuk nomor 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang jadi juara 1 di minggu lalu, ternyata turun ke nomor 2-nya. Thank you untuk kamu yang udah nyimak ya guys. Jangan lupa dengerin terus Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So, ini dia juara baru kita minggu ini. Welcome back, Ella Langley, Choosing Texas. And the winner of first place...

0: Alamat Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prada.
1: Oke teman Prada, udah waktunya kita gabung ke Prada Jakarta untuk mendengarkan Music Prada.
2: Di Reborn aku vokalisnya.
3: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya di sini Gani Lur.
3: Oke.
4: Menjabat sebagai basis ya.
3: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
5: Aku Arya gitar.
3: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
6: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
3: Oh, lagi flu. Waduh.
6: Jadi dia enggak bisa hadir.
3: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
6: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
3: kena flu. Bener.
6: Ada dampak.
3: Gitu. Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
6: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan, mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
3: Okay.
6: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Reborn itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
3: Oh.
6: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
3: Okay.
6: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
3: Okay.
6: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Reborn Ryota.
3: Wede.
6: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock gitu.
3: Hard rock ya?
6: Hard rock.
3: Gitu. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Reborn Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Reborn Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Reborn ini dulu kita sudah sebelum terjadi Reborn ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
3: Okay,
2: nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
3: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
3: Okay.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
5: Padahal belum ada ya.
3: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
3: Okay.
2: Nah, habis itu berjalan, nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya, kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
3: Okay.
2: Led Zeppelin.
3: Waduh, okay.
2: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
3: Okay.
2: Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi, saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
3: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
3: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
3: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di approve,
3: proses ya.
2: Masih proses.
3: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
3: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
3: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
3: Oh, apalagi lagu AI ya enggak boleh. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
3: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
5: Emang kesehariannya begini.
3: Oh iya. Enggak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
3: Oh enggak pernah dipotong ya?
5: Bawaan pabrik.
3: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget enggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar maksudnya gini Mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
3: Oh gitu.
5: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem. Harus nyetem ya.
4: Harus nyetem.
3: Oke, kalau Arya, Arya.
5: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
3: Siapa? Lu menyontoh siapa?
5: Contoh. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
3: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate, jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih cuy gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Pondasi dulu itu.
3: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
3: Oke.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
3: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
3: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
3: Oh iya, iya. Mr. Big sih gokil ya. Iya,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
3: Oh.
2: Untuk jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
3: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
3: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
6: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
3: Oke. Okay.
6: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main, gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
3: Daripada
6: saya.
3: Iya, betul. Iya, oke.
6: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
3: Oh.
6: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
3: Nostalgia lah ya.
6: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari AK Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
3: Gokil. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah enggak sih style kayak gini yang gondrong gitu?
6: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
3: nyopet,
6: yang gondrong.
3: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
6: Iya. Tapi aku dulu kecil lu main rock.
3: Oh iya, main rock.
6: Main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
3: Oh serius? Iya, wah gokil.
6: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
3: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia.
3: Iya.
2: Indonesia sih tetap
6: Rumah Irama.
3: Pertama. Masa dangdut itu?
6: Rock itu.
3: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
6: Oh gitu ya?
2: Arafik.
3: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
3: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
3: Oh melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya
3: God Bless. Oh. Nah,
2: kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah sudah
3: vakum
2: ya.
3: Mm-hmm.
2: Power metal.
3: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
3: Oh.
2: Influence kita juga.
3: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
3: High tone semua.
6: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
3: Belajar vokal rock gitu maksudnya
6: Om Rio. Jadi vokal rock.
3: Yeah. Oh. Gitu. Tapi supaya
6: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
3: Head voice gitu-gitu ya.
6: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
3: Iya sih.
6: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
3: Iya.
6: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
3: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke? Bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father, bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya, kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh, silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang.

0: terus begitu merasa melayang, ngerasa wah gue paling keren, gue paling hebat nih. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
1: Oke.
0: Okay. Harus dong.
1: Gitu. Betul. Dan,
0: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
1: nggak yeah.
0: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
1: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
2: Pinter potong sebentar nih.
1: Apa ya?
2: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah, ini orang nih.
1: Kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
0: Kalau itu karena macet.
2: Jangan maghrib ngelawan arah.
0: Itu aja minta maaf maaf ya.
2: Motor bebek itu Harley.
1: Harley. Ya mau negur juga segen nih ya, kayak ini tegur kayak gini. Iya, yeah, yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
0: hobi
1: di
0: hobi.
1: Bermotor ya. Bermotor. Oh gitu.
0: Jadi karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
1: Oke. Okay.
0: Itu terjadilah lagu Father.
1: Mm-hmm.
0: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Mm-hmm. Nah itu juga yang kita sudah mulai. Start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
1: Us gokil, jadi to be continue terus ya?
0: Yes, betul.
1: Oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan,
3: yeah.
1: Terus apa tadi safety can be fun ya, apa yeah. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
3: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu denger itu langsung, ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan, nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
1: Widih.
3: Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
1: Oke.
3: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
1: Oh.
3: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Tetap easy listening.
1: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
3: Bawa motor kan?
1: Iya, jangan dimasukin dong, jangan dimasukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star
1: di Purple. Di Purple.
2: Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang
1: Rebel Lebaran Bahaya ya, sama
0: Rebel
1: jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya, di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo kalau gitu, menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini gak enak.
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu
4: itu
0: iya
4: timbang kan.
0: Iya Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock gitu,
1: ya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay,
1: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes, gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi bener. Ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, yeah, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 801 05 ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simple. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke. Ini
2: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn,
2: ini ya. Oh, itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti?
1: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini. Dengan tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah aja.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
4: Kasih 50. Dari phone-nya aja, handphone-nya. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
4: Oh iya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Masih nomor 2 dia. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lu. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa ya yang jadi isu utamanya betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi enggak konsisten. Iya ya kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Dio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: mosing, yang mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius?
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf Reborn kalau di panggung blarakan.
1: Jadi bisa diem semuanya. Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan.
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Pastinya teman-teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya. Betul.
1: Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Rambut lu kenapa sih, Cuy? Enak megangin. Oh gitu ya. Gua enggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gua akan kayak lu kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya?
0: Dia kan gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang, kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Nah, boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah. Perintilan-perintilannya ada yang metal, ada yang punk gitu.
0: Basic
1: itu rock dulu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Iya, motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada.
1: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Boleh ngumpul, betul.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.
3: Miss you. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Ada Angela di sini yang menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan tadi udah kita dengerin juga ya, top 20 Indonesia, top 20 mancanegara, terus tadi juga ada Musicpreneur yang udah kita relay dari Pro 2 Jakarta. Sekarang lanjut untuk segmen sore ceria bersama dengan Angela sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan karena ini udah jam 5, jadi udah enggak sempat lagi nih aku ngebahas informasi viral update. Saya langsung aja kali ya, aku nge-spill topik untuk di sore hari ini, yang dimana teman Pro 2 bisa banget untuk ikutan join. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau jika bisa bergabung di aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita Pro 2 TPI 2-nya angka. Untuk hari ini topik kita terkait dengan apa ya teman Pro 2? Ya, hari ini topiknya terkait dengan boros. Aku gak tau kenapa kayaknya bulan ini cukup banyak borosnya deh teman Pro 2. Kalau ditanya kenapa Angel ngerasa kayak gitu, ya gak tau kenapa ngerasanya aja kayak gitu guys. Ada gak sih kayak kamu tuh kepikiran untuk berhemat gitu ya, tapi ternyata pada dasarnya emang masih boros aja gitu. Bukan berarti tidak bisa menahan diri, belum aja gitu, belum bisa aja sih lebih tepatnya. Ya, jadi menurut teman Pro 2, kamu orang termasuk orang yang boros atau enggak? Dan kasih juga dong alasannya kenapa kamu menganggap diri kamu boros atau enggak nih. Karena kalau aku mengakui aku termasuk orang yang boros, kalau ditanya alasannya apa, mungkin Angel akan menjawab karena aku emang susah ya untuk menahan diri, dan juga tuh sering terhasut sama isi pikiran sendiri tuh, mau berdua ngikutin kata otak, terus juga kadang lapar mata dan segala macam. So that's why I have to say, ya aku termasuk yang boros. Kalau kamu sendiri gimana tuh, mau berdua yuk ceritain sama Angela sambil request lagu pastinya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Bacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo.

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lagu dari Ziva Magnolia dengan kata-kata. Kadang kata-kata kita tuh cuman di mulut doang, bilangnya mau hemat. Ujung-ujungnya tetap aja boros ya guys ya. Cuma bukan berarti gak ada upaya mungkin. Upayanya udah ada, cuman niat yang untuk menahan dirinya yang masih agak kurang ya. Jadi pertanyaannya masih sama teman Pradua di sore hari ini. Menurut kamu, kamu termasuk orang yang boros atau enggak? Dan kasih alasannya kenapa kamu menganggap diri kamu boros atau mungkin nggak boros ya. Di sini sudah ada dari Kak Dwi. Halo, selamat sore. Sore Angel. Kalau aku sih mungkin ada di tengah-tengah katanya. Asik. Kenapa tuh Kak? Kadang ada masa dimana aku tuh bisa tidak boros, tapi akan ada juga masa dimana aku tiba-tiba bisa boros. Misalnya nih, aku udah saving money, aku bisa menahan diri untuk saving sebagian dari uang gajian aku. Aku bisa tuh untuk nabung tunjel selama beberapa bulan. Tapi akan ada masa dimana di satu bulan tiba-tiba aku pengen beli inilah, beli itulah, dan itu jatuhnya boros sih, karena uang tabungan yang kemarin-kemarin sudah aku kumpulin ujung-ujungnya jadi kepake dalam satu waktu dan lenyap begitu saja. Gimana ya? Jadi kayak ada di tengah-tengah gitu ya manis ya. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari For Revenge yang Bandung hari ini. Oke deh, lagunya nanti kita puterin. Thank you so much. So langsung aja untuk yang mau ikutan bergabung, masih aku kasih kesempatan sama nanti jam 8 malam. Jadi santai aja ngetiknya bestie.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Yo nomor 2, lagu dari Closehead dengan Berdiri Teman. Nah, sekarang lagi mengudara di 92,1 MHz atau untuk yang lagi streaming via rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat sore. Udah mau maghrib juga ya. Anyway, ada Bang Anjas di sini. Halo Bang Anjas. It has been a long time no see you. Mungkin lagi sibuk kali ya, atau mungkin muncul cuman tidak di jam aku gitu. Hai hai, mana menjelas sore ceria. Kebetulan hari ini di Bogor lagi mendung manja karena lagi enggak di rumah, motor ngambek jadi enggak ngojol. Lagi fokus benerin motor. Waduh. Semoga motornya cepet pulih kembali ya. Karena aku tahu kamu pekerja keras walaupun weekend, tapi pengennya tetap produktif kan. Oke, untuk ikutan topiknya, aku sebenarnya termasuk orang yang boros, tapi lebih ke jajan aja sih, karena penghasilan aku ngojol udah otomatis kepotong masuk ke tabungan aplikasi ojol aku. Jadi sebagian hasil ngojol tuh udah masuk tabungan lah otomatis tanpa harus dipotong sendiri. Jadi kalau menurut aku aman aja sih untuk jajan dan juga untuk nabung, ya imbang lah. Termasuk boros sih, tapi kalau perihal untuk makan, aku tuh gak pernah pelit sama diri sendiri, apalagi untuk keluarga dan juga cewek aku yang sekarang. Karena aku yakin rezeki itu akan selalu datang terus. Amin. Aku suka pemikiran ini. Mari kita share lagu dari Caleb J, Tak Mau Sendiri. Semangat siarannya buat Mana Menjela. Saya dan juga bahagia selalu juga buat Bang Anjas. Thank you ya. Semangat ya buat kamu ya. Oke deh, kalau gitu tema pre-2. Kita ke lagu selanjutnya dulu. Ada Caleb J dan juga Bela Negara dengan Tak Mau Sendiri.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada. Diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.
2: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: enggak jelas.
1: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
2: Pakai kris aja deh bang.
1: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
2: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
3: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

0: tinggi. Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Ya, makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus lah mulut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kok tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu ?
0: Iya, Nira. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga ? Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ? Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.
4: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
5: Mau-maunya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah masuk ke MLC lokal ya untuk di malam hari ini. Tapi sayangnya aku hari ini tidak bersama dengan musisi lokal. Tapi gak apa-apa, nanti kita bakalan membahas beberapa band-band yang ada di Tanjung Pinang. Asik. Kira-kira apakah di antaranya ada band yang kamu kenal? Nanti bakalan kita bahas. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Music Live Chat untuk lokal ya. Yang dimana tadi aku sempat bilang ke kamu mau membahas terkait dengan musisi-musisi yang ada di kota Tanjung Pinang. Sebenarnya ada banyak banget ya, cuman mungkin tidak terekspos saja. Ini hanya beberapa yang aku tahu aja sih teman Pro 2. Ya mungkin karena aku juga beberapa kali ada mengisi acara MC, terus juga ada di sebuah wedding gitu kan. Jadi ada beberapa band yang aku kenal, bukan aku kenal-kenal banget sih, tapi aku tahu. Dan menurut aku teman Pro 2 kalau misalnya datang ke Tanjung Pinang terus nyari band Tanjung Pinang apa aja ya, sebenarnya ada banyak banget. Yang paling pertama tuh Pro 2 itu ada Hayday. Hayday ini adalah band lokalnya Tanjung Pinang. Mereka tuh biasanya di event atau enggak di wedding, tapi dominannya sih di wedding ya kebanyakan juga. Ini band yang menurutku fun banget karena mereka seceria mungkin ya. Brandingan yang mereka tuh menurut aku bagus banget karena selalu menampilkan sesuatu tuh yang berbeda gitu dari yang lain. Dan kayaknya masih menjadi wedding dream aku kalau nikah pakai Hayday. Karena di Tanjung Pinang ya guys ya. Selain Hayday, kita juga punya Sensor Indonesia. Which is Sensor Indonesia ini juga termasuk salah satu band di Tanjung Pinang yang mereka kayaknya jadwalnya padat banget. Kayaknya Sensor kalau satu bulan penuh tuh dijejerin hampir tidak ada tanggal merah ya di kalendernya mereka, alias semuanya ada job gitu. Dan Sensor Indonesia ini juga sama kayak Hayday, sering ngisi wedding, terus juga di event-event juga mereka sering banget kalau di Bintan gitu. Aku beberapa kali lihat juga. Sama ini teman Pro 2 ada juga Bas Suara Band. Nah, Bas Suara Band ini kalau misalnya teman Pro 2 masih ingat pernah kita undang ke RRI Live Music di tahun berapa ya, 2024 deh kayak kalau nggak salah ya, 2024 atau 2025 gitu. Dan Bas Suara ini vokalisnya kemarin pernah menjadi juara satu untuk Bintang Radio Putra dari kota Tanjung Pinang, itu ada Jaya ya, asik. Nah sekarang Bas Suara itu banyak kan di event, kalau di wedding mungkin mereka nggak seberapa sering, lebih sering itu di event, sama juga sering ngisi jamming untuk reguleran di Bintan atau di kafe-kafe juga. Selain itu teman Pro 2 masih ada beberapa yang lainnya. Let's say kayak ada Lambo Music. Lambo Music ini yang kemarin sempat dipakai di weddingnya Wulan Gucci. Jadi Lambo Music ini termasuk salah satu band yang sebenarnya tuh dari tetangga ke tetangga ya. Mereka satu komplek kayaknya tuh, tapi isinya musisi semua. Terus juga mereka ini ngisi di wedding bisa, di event juga bisa guys, di Lambo Music ya. Itu dulu deh yang aku spill. Nanti kalau misalnya aku ingat lagi, baru aku spill lagi ke kamu, oke? Kita ke lagu selanjutnya dulu dari Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 8 malam ya. Udah waktunya buat Angela pamit dari indra pendengaran kamu. Nanti bakalan ada Nura yang menemani teman Pro 2 untuk jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tadi sudah ada beberapa informasi terkait dengan musisi Tanjung Pinang, musisi lokal yang kita bahas. Sebenarnya masih banyak lagi, let's say seperti Topless, terus juga masih ada Echoes and Pixels ya, yang kemarin juga sempat datang ke sini. And then juga ada Bubblegum, ada apa lagi ya, banyak dia pokoknya teman Pro 2. Intinya nanti bakalan kita bahas di lain kesempatan. Oke, okay? I'll see you, bye bye.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stop mie instan.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Apakah ini di Jalan Merdeka ramai sekali malam hari ini seperti malam semalam? Asik, malam semalam gimana tuh? Malam kemarin. Nah, itu dia. Ya, Virgon. Virgon datang nyanyi bareng, galau bareng Lemon Pro 2. Pasti ada yang kayak aduh nangis. Kalian orang ngeliat sekeliling tuh ketika ada beberapa lagu yang dinyanyiin sama Virgon, nangis kawan tuh Besti. Kok bisa nangis? Mungkin sangat mengenang ya. Mengenang seseorang lewat lagu itu sangat tidak disarankan, teman Pro 2. Dan untuk malam hari ini ada acara juga ya untuk di Jalan Merdeka, ada standnya RRI Tanjung Pinang juga di sana, teman Pro 2. Wow, sayang sekali tidak bisa pergi ke sana malam hari ini. Tapi tidak apa-apa. Jadi Nora bisa tetap nemenin kamu siaran sampai jam 12 untuk malam hari ini. Kita bakal ngebahas informasi dari dunia entertainment. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.
1: Kamu.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

7 Silusi ini tampil di hari pertama Cherry Pop 2026 di daerah kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Jadi di atas panggung itu mereka sempat bilang mau bawain lagu baru mereka. Tahu gak lagunya? Lagu baru mereka yang Gurun Hujan itu, Taman Pradua, yang dirilis di bulan Mei lalu. Nah jadi untuk lagunya ini, walaupun mereka juga sempat kayak mengharapkan ini hujan turun gak ya di Gurun gitu. Ini ibarat itu seperti itulah ibarat lagu ini. Jadi mungkin bisa dibilang kayak orang yang sebenarnya dekat ya, berharap ketemu tapi tuh gak pernah ketemu gitu kali Taman Pradua. Nah jadi intinya untuk Cherry Pop tahun ini ngerayain 5 tahun perjalanan mereka lewat tema Repelita Musik yang digelar selama 2 hari guys, mulai dari tanggal 22 sampai 23 Agustus, berarti sampai besok ya. Dan pastinya ada banyak sekali musisi di 4 panggung itu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Yes, kita sudah masuk di sesi teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk di malam minggu ini teman Pradua, Nora pengen mengajak kamu untuk lebih ke bersyukur ya. Bersyukur dalam arti kata bisa jauh dengan seseorang yang dulu itu dekat banget sama kamu. Seseorang ini gak harus pasangan, gak harus mantan, asik. Siapapun itu bisa teman Pradua, teman boleh ya. Atau siapalah itu yang kamu, menurut kamu aku tuh pengen deh kayaknya Nora menceritakan tentang rasa syukur aku setelah jauh dari orang yang dulu aku anggap baik ternyata toksik gitu misalnya. Boleh coba diceritain aja teman Pradua untuk di malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Kasih tahu ke Nora kira-kira siapa sih ya. Kalau kamu kasih tahu orangnya enggak apa-apa, tapi intinya kasih tahu aja gitu. Gimana bersyukur ya kamu sekarang bisa jauh dengan seseorang yang udah gak dekat lagi dengan kamu saat ini.

0: orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian. Yeah!
1: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah!
2: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
3: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

malam Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Okay, kita bacain dulu teman pro 2 untuk yang udah join. Ngomongin soal hal-hal yang bisa dibilang disyukuri lah ya guys ya. Disyukuri setelah berpisah dengan seseorang yang dulu sempat menjadi seseorang yang paling dekat, bahkan tahu segalanya tentang hidup kita, tahun pre-2. Kita bacain dulu dari Kak Rani. Ini Kak Rani gak bilang siapa orangnya, tapi intinya yang paling aku syukur

syukuri adalah karena akhirnya aku kenal sama diriku sendiri. Dulu semua keputusan itu selalu ngikut dia, maunya makan apa. Gitu ya. Tumben ada laki-laki yang seperti itu. Ini oh, mungkin ini teman kali ya, lebih ke teman kali ya karena ya. Coba diklarifikasi dulu. Baru bingung. Karena kalau laki-laki ngikut keputusan dia mau makan apa kayak agak gimana gitu. Karena kan biasa perempuan ya. Jadi dulu semua keputusan itu selalu ngikut dia mau makan apa, nongkrong sama siapa. Bahkan jurusan kuliah pun sempat kepikiran karena pengen dekat. Pas udah jauh emang sakit banget. Tapi dari situ aku belajar kalau bahagia itu gak boleh bergantung sama satu orang. Dan sekarang aku punya circle baru, hobi baru, dan rasanya juga berasa lebih utuh. Walaupun mungkin udah ngerasa yang namanya sepi. Oh oke, okay. Temen perempuannya. Iya. Agak kaget ya adik kak ya. Dengan selagi kasih tahu mama dong Kak Nura yang versi malam minggu itu. Iya boleh, kasih tahu mama. Oke, nanti langsung kita putar ya. Terus juga dari Bang Dimas, aku bersyukur karena jadi ngerti beda ditemenin sama dicintai katanya. Kalau dulu tuh ya Nura, kami ngobrol tiap hari sampai lupa punya ruang sendiri. Dan begitu semuanya selesai, aku ngerasa kosong. Aku ngerasa kosong, tapi beberapa bulan kemudian aku sadar ternyata kesepian itu ngajarin aku untuk mandiri. Dan sekarang kalau lagi makan sendiri atau nonton sendiri, intinya ngapain lah apapun itu yang sendiri, aku udah gak takut lagi katanya. Itu dia Bang Dimas. Jadi kadang sendiri tuh emang sepi, tapi bukan berarti harus dikasihani ya. Kayak ya udah, kalau lagi mau sama teman sama teman, kalau lagi sendiri ya menikmati waktu sendiri. Karena dengan sendiri kita bisa lebih banyak apa ya, lebih banyak introspeksi diri, kita lebih banyak refleksi diri, asik. Jadi kita tahu nih mana sih hal baik yang bisa terus kita lakukan dan mana hal buruk yang harus kita tinggalkan.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Masih barengan Sobat Nora di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di teman cerita teman Pradu. Gimana? Udah di tahap yang apa ya? Bersyukur banget atau justru masih di tahap tapi aku pengen kembali. Kembali sama dia seperti dulu begitu. Iya. Jadi lebih gak bersyukur tapi lebih kepengen balik lagi. Bisa gak Nura? Aduh, gimana ya ngomongnya ya mbak ya. Gimana ya Nura ngomongnya. Tapi intinya percaya deh teman pro 2, kalau seandainya kamu dijauhkan sama seseorang di dalam hidup kamu, siapapun itu dia, itu artinya berarti emang yang maha kuasa tahu kalau dia itu kurang baik ada di dalam hidup kamu, makanya kamu dijauhkan. Atau justru kebalikannya, jangan ngerasa kamu yang paling baik dalam hidup dia, bisa jadi dia itu kamu yang nggak baik di dalam hidupnya dia, makanya yang maha kuasa menjauhkan kamu dan juga dia. Jadi kita tuh seringnya ngerasa dia nggak baik buat aku. Belum tentu bestie, belum tentu, karena bisa jadi kita yang nggak baik buat dia. Yeah.

Masih barengan sama Nora di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora mau bacaan lagi teman Pradua untuk yang udah join di malam hari ini. Ngomongin topik kita yang kamu tuh apa sih yang disyukuri setelah jauh dengan orang yang dulu dekat sekali dengan kamu. Ada Kak Nisa. Halo Kak Nora, selamat malam. Gak ke bazar Festival Kopi Merdeka Kak Nora? Aduh, udah nih semalam udah nonton Fear Gone juga nih. Jadi udah ya, maksudnya kayak aku udah pergi kok. Jadi kalau malam ini aku gak pergi, gak apa-apa ya, karena kan aku juga bekerja. Tapi teman-teman aku ada tuh sebagian di sana, teman Pradua. Kalau kamu lihat standnya RRI Tanjung Pinang, nah itulah dia. Itulah dia guys ya. Jadi ada yang turun ke lapangan, ada yang tetap di studio jaga kandang. Asik. Kita bacain dulu teman Pradua untuk yang udah join lagi Kak Nisa tadi ya. Untuk aku pribadi, hal yang aku syukuri adalah rumah itu jadi lebih terasa damai. Okay. Jadi lebih terasa damai. Jadi orang yang dulu dekat itu ternyata sering bikin aku overthinking tanpa sadar. Oh. Nah, setiap chat itu harus dibalas cepat, tiap story juga dipertanyakan. Setelah jauh, hidupku pelan-pelan tenang. Bukan karena udah enggak sayang ya, tapi karena aku akhirnya tahu rasanya hubungan yang gak bikin capek. Betul. Jadi teman Pradua, kadang ada masanya kamu itu harus mengikhlaskan, melepaskan seseorang. Karena apa? Karena kalau kamu gak melepaskan dia atau mengikhlaskan dia, kamu tidak akan bertemu dengan seseorang yang versinya jauh lebih baik dari si seseorang yang awal tadi. Jadi jangan pernah takut untuk melepaskan dan meninggalkan seseorang yang gak baik buat

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Tanpa cinta dari Yofi Video untuk fiturin Tiaran ini baru aja kamu dengerin. Gimana teman perdua, bisa, yakin bisa tanpa cinta? Bisa sih ya, kalau pagi sampai sore aja, malamnya gak bisa, kesepian lagi, kangen mantan lagi, aduh. Kalau kayak gitu konsepnya mah ya teman perdua, kata Nura, mending apa? Pak, mending emang harus cari kesibukan. Tapi kan emang udah sibuk Nura dari pagi sampai sore. Ya sih, malam tuh harusnya tinggal capek tidur gitu ya. Tapi enggak, kayak masih aja ada waktu untuk menggalau, mengingat. Asik-asik. Oke deh, kita baca lagi untuk yang udah join ini. Untuk topik kita di malam hari ini, ceritain tentang ya seseorang yang udah jauh lah sama kamu ataupun perdua, tapi kamu syukuri banget dan pastinya ada alasannya kenapa kamu bisa bersyukur jauh dari orang ini. Dari Bang Fajar, aku bersyukur karena kehilangan satu orang yang ternyata membuka banyak pintu. Oke. Dulu aku tuh nolak ajakan teman, nolak kesempatan kerja luar kota. Oh, semua itu demi tetap dekat karena dia gak bisa LDR, Nura. Nah, setelah pisah, aku mulai berani ambil pekerjaan baru. Dan sekarang itu malah ketemu banyak orang baik yang bisa bikin aku lebih berkembang. Ada yang pergi itu bukan mengambil kebahagiaan, tapi juga memberi ruang buat hidup baru. Itu benar sih, real sih, benar, jujur, iya, ya kan. Jadi kayak, ya benar, membuka banyak pintu tuh dalam arti kata seperti itu tadi dari cerita Bang Fajar, teman perdua. Dia lebih bisa membuka banyak sekali peluang baru yang dulu sempat tertahan karena orang lama. Jadi gak harus selalu ada orang baru ya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Yes, ini untuk anak-anak di perantauan ya, bakal relate banget tahun produa sama lagu yang baru aja didengerin dari Derin tadi. Gimana nasibnya anak-anak rantau? Kangen gak sama rumah yang katanya kalau seandainya dekat seringnya berantem, entah itu sama saudara kandung ya atau bahkan sama orang tua juga. Tapi kalau jauh itu tuh kayak berasa kangen banget sama rumahnya tuh, ada banget gitu. Kangennya berat banget tahun produa. Bahkan ada juga sebagian apa ya, sebagian anak yang ketika tinggal sama orang tua itu hubungannya bisa di

Bilang baik-baik, tapi nggak sebaik dengan anak-anak yang jauh tinggalnya dari orang tua. Jadi, ngerti nggak sih maksud Nora? Kan orang tua ini kadang ada punya beberapa anak. Ada anak yang tinggalnya jauh dari orang tua, ada yang tinggalnya yang benar-benar satu rumah dengan orang tua. Dan yang hubungannya sering nggak baik, jujur yang tinggal sama orang tua. Karena kan tiap hari bertemu, tiap hari mungkin juga ada kesalahpahaman. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus aku yang seperti ini? Padahal aku yang paling dekat sama orang tua. Tapi kenapa orang tua lebih menyayangi anak-anak yang jauh? Percaya deh teman berdua, percaya banget sama Nora. Gak apa-apa banget. Karena setidaknya kamu yang punya banyak waktu bareng orang tua kamu. Nanti suatu saat ya, kalau seandainya saudara-saudara kandung kamu yang jauh dengan orang tua ini, pasti akan ada rasa-rasa kayak, kenapa ya dulu aku tidak memilih untuk tetap dekat dengan orang tua? Walaupun dekat tapi sering berantem, tapi setidaknya tidak akan ada rasa penyesalan di kemudian hari ketika kamu dan orang tua akan berpisah untuk selamanya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

featuring Nakaima. Siapa tadi namanya teman pro 2? Natania Karin, bukan Nakaima. Udah kayak nama Jepang banget Nakaima ya. Oke, untuk topik di malam hari ini masih ngomongin soal rasa syukur ketika jauh dari seseorang teman pro 2. Seseorang yang dulu kita dekat banget gitu ya. Kita bacain lagi dari Kak Intan. Hai hai Kak Nura, halo, halo Kak Intan. Ngomongin soal rasa syukur ya, kalau aku bersyukur karena sekarang gak takut jadi versi diri aku yang sebenarnya. Kalau dulu itu aku sering banget pura-pura suka dengan hal-hal tertentu, misalnya musik tertentu, terus juga gaya pakaian tertentu, biar apa? Biar cocok sama dia. Nah, setelah semuanya selesai, aku balik lagi jadi diri sendiri. Dan rasanya itu lega ketika gak perlu lagi mengubah diri supaya tetap disukai. Itu dia teman pro 2. Mungkin banyak ya dari kamu yang tanpa sadar merubah sifat kamu, sikap kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu, biar bisa diterima oleh satu orang, satu perkumpulan ya. Padahal gak harus begitu guys, kamu tetap bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Jangan pernah berusaha merubah diri demi disukai oleh orang lain.

masih teman berdua ketika seseorang yang dulu kamu berpikir akan selalu bersama dengannya, tapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Ya, berarti itu udah pilihan yang paling tepat ya, yang dikasih semesta untuk kamu. Karena seperti Nora udah bilang tadi, dijauhkan seseorang dari hidup kamu bisa jadi karena dia yang gak baik buat kamu, atau kamu yang gak baik buat dia. Jadi jangan pernah merasa menjadi korban ya, karena bisa jadi juga kita sebenarnya mungkin pelaku untuk si dia tadi. Dan terima kasih untuk yang udah join di malam hari ini barengan sama Nura di Teman Cerita. Thank you so much. Nanti kamu selainnya akan dengerin dulu lagu-lagu ya, sampai menjelang jam 12 malam lah pokoknya. Jadi tetap enjoy aja terus Teman Pro 2, dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: udah cuci kaki dan sikat gigi? Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pradua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu, tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Mengendara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo pagi teman Pradua, ada Adele nih yang udah siap banget buat nemenin pagi kamu ya sampai jam 10 nanti pastinya only on 92.1.

0: berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqu liyuzirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat kufur. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa-apa yang Rasulullah wariskan kepada kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro2 yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Seperti apa sih harusnya dan apa sih hukumnya? Nah, teman-teman bisa buka di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, dari ayat ini, kita orang-orang yang beriman, perintah ini untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, perintahnya sama, yaitu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi, ada pergaulan yang pertama adalah menahan pandangan. Khusus kepada perempuan atau laki-laki non-mahram, kalau kita memandang tanpa ada hajat, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, memandang seperlunya saja ya, seperlunya saja, tidak perlu berlama-lama. Berkebalikan dengan memandang pasangan kita. Nah, kalau memandang pasangan, istri atau suami kita, maka itu diperbolehkan, malah mendapat pahala. Jadi, kalau kepada non-mahram, kita harus jaga pandangan, jangan berlebihan. Contohnya, kalau untuk perempuan ya, contoh memandang lelaki untuk menikmati ketampanan atau kegagahannya, atau memandang yang disertai dengan fantasi-fantasi yang diharamkan oleh syariat. Nah, itu nggak boleh ya. Harus kita jaga pandangan kita. Jadi, perilaku yang lebih utama adalah menundukkan pandangan ketika kita tidak ada hajat. Meskipun tidak khawatir syahwat atau fitnah. Nah, hal ini tuh lebih aman daripada kita memandang, tapi kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal tiba-tiba bisa kebayang, atau tiba-tiba kita punya, mohon maaf, punya syahwat atau punya nafsu, kita kan nggak tahu ya. Maka lebih aman untuk, lebih baik jangan, jika tidak ada hajat, jangan memandang gitu. Karena, kenapa? Karena pandangan itu adalah surat menuju zina dan pemicu syahwat dan farji. Bahkan, bibit hawa nafsu itu adalah mata yang berambisi. Nah, jadi hati-hati nih dengan mata. Ada ya pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, makanya hati-hati dengan mata. Untuk adab yang kedua adalah adab ketika berbicara dengan lawan jenis. Nah, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, diusahakan untuk berbicara dengan tegas, berwibawa, sopan, dan baik. Jadi yang dilarang seperti apa? Dilarang nih antara lelaki dan wanita untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu atau nada yang dibuat-buat atau nada yang dilembut-lembutkan gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada lawan jenis yang bukan mahram, maka berbicaranya langsung aja, straight to the point, langsung ke tujuannya, langsung kepada intinya gitu ya, nggak perlu berlama-lama, ngomong seperlunya, dan juga walaupun kita diperintahkan untuk tegas gitu ya, tapi juga bukan berarti kita harus marah-marah atau kayak sok angkuh gitu ya, bukan seperti itu. Ya udah tetap sopan, tetap baik, tapi juga jangan mendayu-dayu, suaranya juga jangan dibuat-buat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Nah, ini sebenarnya adab ini untuk menjaga sesama. Artinya, kita menjaga hati kita dan kita juga menjaga lawan bicara kita. Bisa jadi kita udah yakin kita bisa menjaga nih hati kita nggak kemana-mana. Tapi kita belum bisa jamin apakah lawan bicara kita juga seperti itu. Maka aturan-aturan ini adalah untuk menjaga kita dan lawan bicara kita. Kemudian adab yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, kalau untuk yang mahram itu diperbolehkan untuk berjabat tangan. Ya, diperbolehkan bahkan disunahkan. Nah, di yang mana aja sih mahram kita? Itu teman-teman bisa buka di Quran surah An-Nur ayat 31. Di situ jelas dipaparkan di dalam Al-Quran siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita. Nah, lalu yang bukan mahram seperti apa? Berdasarkan pendapat para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, ya kita kan di Indonesia itu mazhabnya adalah Imam Syafi'iyah. Mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." Jadi yang kalau bukan mahram, maka itu dilarang untuk berjabat tangan. Kemudian, adab yang berikutnya adalah khalwat. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Khalwat ini artinya berdua-duaan. Dan hukum dasarnya ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua." Hadis ini mungkin sudah cukup populer di kalangan kita, udah sering kita dengar ya. Nah, khulwat yang tidak diperbolehkan itu tadi berdua-duaan di tempat yang sepi atau di tempat yang jarang dilalui orang. Nah, lalu apa lagi? Nah, sekarang khulwat itu bisa lebih canggih. Contohnya chattingan, DM-an, video call-an, teleponan. Nah, itu adalah media-media khulwat, media-media untuk berdua-duaan walaupun itu di online. Nah, jadi hati-hati. Lalu khulwat yang diperbolehkan apakah ada? Ada. Khulwat yang dilakukan di tempat yang ramai atau dilewati manusia dengan syarat jika hanya ada keperluan atau sebatas keperluan tersebut setelah itu udah. Misal, kita perlu bertemu dengan atasan kita yang lawan jenis ya, atau bertemu dengan teman sekantor kita yang lawan jenis dan kita butuh ada keperluan kantor gitu. Kita harus memberikan file dan sebagainya dan kita perlu bertemu di luar kantor, di luar jam kantor. Maka bertemulah di tempat-tempat yang ramai gitu ya. Atau lebih aman lagi kalau kita ditemenin nih sama mahram kita. Bisa jadi pasangan kita atau teman kita atau adik kita. Nah, itu lebih aman. Kemudian adab yang berikutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat ini adalah campur baur. Nah, ini tidak diperbolehkan. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hukum asalnya adalah dilarang. Dalilnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam dari salat para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat, wallahu'alam, hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Hadis riwayat Bukhari nomor 870. Nah, lalu bagaimana nih sikap kita ketika di tempat umum? Itu kan berikhtilat ya, bercampur baur. Contohnya seperti di kampus, rumah sakit, atau di KRL yang selalu bercampur baur. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingkari hal tersebut dalam hati dan tidak ridho atas hal tersebut. Yang kedua, kita berusaha nih untuk meminimalisir interaksi antara lawan jenis. Misalnya kita memisahkan tempat laki-laki dan perempuan gitu, atau kita pergi ke tempat yang perempuannya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menundukkan pandangan dan menjaga hati. Yang keempat, kita segera pulang ketika hajat sudah terpenuhi. Maka hal-hal itu adalah adab-adab interaksi antara lawan jenis. Ketahuilah bahwa ketika Allah berikan aturan, itu sebenarnya untuk menjaga kita. Bukan karena Allah itu zalim ya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maka konsekuensi dari kita mengimani Allah itu maha pengasih dan penyayang, Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Wallahu'alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu. This is 92.1 Cloudway.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Agnes Mo kembali mencuri perhatian dunia setelah perannya sebagai Lila Ho dalam Preacher Season 4 mendapat sambutan luas. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Agnes menempati posisi 6 IMDb Star Meter bersanding dengan sejumlah nama besar seperti Tom Holland, Ella Robin, Anne Hathaway, dan Christopher Nolan. Di Allociné, platform film asal Prancis, Agnes juga berada di peringkat 3 bintang terpopuler hari itu. Pencapaian ini juga menjadi sorotan setelah Preacher Season 4 resmi tayang di Prime Video sejak 12 Agustus 2026. Agnes Mo juga mengungkapkan rasa terharu dan bersyukur atas respon penonton internasional terhadap karakter Lila Holt, sekaligus berterima kasih kepada penggemar yang terus membicarakan dan membagikan kiprahnya.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

102.1 Pro 2 FM. Thank you pinang teman terbaik kamu. Jam segini lagi pada ngapain nih teman Pro 2? Kalau aku tadi pagi itu kan habis diantarin sarapan nih sama bunda aku, baru banget. Dan aku nanya karena waktu itu ada pengumuman di grup RT RW ya ceritanya di tempat aku. Dikabarkan, diinformasikan kalau hari ini di daerah aku itu akan banyak perlombaan teman Pro 2. Semalamnya itu kan ada acara keagamaan. Nah hari ini ada perlombaan pagi, dimulai dari jalan santai. Terus nanti akan ada banyak perlombaan yang memang bisa diikuti. Baru malamnya sepertinya akan bajoget kita ya, karena malamnya itu akan ada pembagian hadiah juga. Kalau teman Pro 2 sendiri, aktivitas kamu di minggu pagi ini apa? Apakah menonton gerak jalan salah satu aktivitas kamu?

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi, lagu di Pro 2.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang kasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
3: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?